istana grup antara mahasiswa sangkar profesor atau mahasiswa yang juga sebagai saya tanya tadi jangan tak ini cara cara ini pasti banyak kejadian kejadian contohnya profesor nasional.

0: dekat kuasa.
1: Di pasukan posisi berpihak, semua terasa sulit hati terhadap sisi mata mungkin dia dapat oprah sinyal yang berada dan kita lagi cari santis. Selamat situ mantra kembali yuk sampai Exclusional Network Season 9. Kepada ini diberikan sampai Radio CIN kepada tuntut kamu melalui CIN dan Nepali Pati Mata Pani CIN ku sama Komisun dan Mansha. Apa yang saya katakan kepada kita kasih kepada Patrika Kakabar. Masuk kembali ke kepala pesawat, niatnya sedikit, tunggu semua, Nexus.

sendiri memang tidak korupsi, tapi sekarang untuk saya bagi buku kisah yang terlalu terkait sekali dengan tahapan besar sebuah kabar bagi perkasa pada hati bersama buku prosing dari kaki sendiri bila ada tetik untuk cahaya bisa rupanya kata di perisa budaya sakit sekali dengan dapat kupu tetik untuk setiap rupanya kisah buka nikah satu tahun masa Kesayin nakat ibahin mga suci kita pa ang pangyong kisah nila at ang sabi ng mga pangyong kung nasa ugat rin ay pasilog pa ng kanila.

0: que sabe que Summit venga tras de eso, o sea, a tener de carica Summit.
1: Saya kawan kawan terbaru sekali dapat mengetahui bisu Malaysia kelputra pada pertandingan kelari-lari rasa malu dan perasaan kelputra melihat kabarir pada kelakar kelari-lari kasih jadi kaki di sepanjang jalan habis dapat kali dalam persiapan pelanggan sekali negara kali kau. Kesibukan dapat mengetahui pasukan Malaysia pada kelputra sebagai individu lari isu bilang kali kusut.

0: kalian baru pertama kali melalui pasca kemenjelajah. Buat ada pasir itu pegang tu setengah ni baru pasir sih baru dapat pergi. Mungkin kalian dah lihat tu dia. Satu waktu dia nak pergi. Kalau dia nak pergi, kita perlu kerja kamu. Masa itu saya masa kamu ni. Kita orang sekitar kamu ni.
1: Juga pergi juga.
0: Juga pergi.
1: Jadi, mungkin sama ini pada tinggi sama ini mana? Jadi, aku harap bawa ini. Kapan akan topi pada itu penting saja baru. Apa yang kau cuci pada ini tu aku alam ini kalau kisah dia betul tu.
0: Kalau kita mahu kita jasa, macam mana? Kalau kita mahu kita jasa, tu ini pasal mana? Itu cuma kalau kita ingin kalau sesuatu.
1: Kalau
0: saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya

0: baptizanis, baptizanis, prosopari, baptis.
1: Bahasa dunia ini semua bikin, di santo tun, di santo ini parosa.
2: Thank you.